Tuhan bertakwa, anak yang baik, semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga, makbulkan segala doa, harapan, cita-cita dan impian dalam kelebihan ilmu, rezeki yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua, ya Allah. Ikhlas daripada Amit Rusni dan suami ditutung, kiriman jua daripada Nini, Angah Nani dan suami serta si Tangah si Awang di Villa HR. Seterusnya lagi, happy birthday buat DJ kesayangan DJ Zul. Semoga sihat selalu. Ambil ada hadiah katanya daripada Ayu 213. Maaf ya, saya tidak dapat merakamkan ucapan itu tadi. Seterusnya lagi, ucapan selamat jadi buat Abang NJ dan anak buah Iwan. Semoga panjang umur, sihat selalu, diluaskan lagi rezeki yang sedia ada, InsyaAllah. Ucapan daripada Dia. Selamat pagi DJ. Ucapan selamat ulang tahun buat adik Siti Nabila binti Haji Abdul Salim daripada kakaknya Wardah. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, rezeki yang luas dan berbahagia selalu. Ucapan seterusnya akan dirakam DJ, pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini adalah 6628. Saya baca terus ucapannya. Sana helwa, selamat hari lahir kepada Hajah Normah Haji Maidin. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dia di samping keluarga, luaskan lagi rezekinya, halal dan diberkati, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan ia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Haji Maiden Family, Mus MK Meragang, Family Melaut Berbatik, Family Mentiri dan RPN Lugu. Terima kasih kepada semuanya yang mendengarkan Harmon FM di manapun kita berada. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita ucapkan juga happy birthday, selamat hari jadi, selamat ulang tahun kepada DJ Zul Harmoni FM ya. Dan selamat hari jadi daripada Hasni Purple, selamat hari jadi DJ Zul, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih kepada semuanya yang menyapa di TikTok Harmoni. Terima kasih singgah ke TikTok Harmoni FM ketika ini ya. Dan juga yang mendengarkan ketika ini, semoga dalam keadaan sehat hendaknya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini, semoga dipermudah segala urusan kita. Ya, saya akhiri dengan lagu Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Benci Ku Sangka Sayang, Harmoni FM.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita sukan. Arsenal merupakan juara Liga Perdana Inggeris 2025-2026, memenangi gelaran buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Keputusan seri satu sama Manchester City di AFC Bournemouth menyebabkan mereka ketinggalan 4 mata di tempat pertama. Kejayaan Arsenal menyusuli 3 musim berturut-turut di mana mereka menamatkan saingan sebagai naib juara termasuk pada 2023-2024 apabila mereka menamatkan ketinggalan 2 mata di belakang City. Mikel Arteta, ketua jurulatih Arsenal, menjadi bekas pemain Liga Perdana pertama yang memenangi trofi sebagai pengurus. Dia dilantik pada Disember 2019 selepas bermain untuk kelab itu antara tahun 2011 dan tahun 2016. Arsenal kini telah memenangi 4 kejuaraan Liga Perdana meletakkan mereka 2 di hadapan Liverpool dan hanya 1 mata di belakang Chelsea. Manchester United telah memenangi 13 gelaran Liga Perdana dan Manchester City telah memenangi 8 gelaran Liga Perdana. Sementara itu, pertempuran Tottenham Hotspur menentang penyingkiran Liga Perdana akan menjadi sukar selepas mereka tewas 2-1 kepada Chelsea di Stamford Bridge. Spurs kekal 2 mata di atas West Ham United yang melayani kunjungan Leeds United pada hari Ahad lalu. Chelsea pula menamatkan rekod 7 perlawanan tanpa kemenangan dalam Liga dan naik ke tangga ke-8 dengan 52 mata. Aston Villa mengambil inspirasi daripada bekas juara Eropah kelab itu ketika mereka berusaha untuk menamatkan kemarau trofi 30 tahun mereka dalam perlawanan akhir Liga Eropah menentang Freiburg pada hari Rabu. Skuad kendalian Unai Emery menuju ke Istanbul dengan sejarah dalam perlawanan akhir utama Eropah pertama mereka selama 44 tahun. Penyerang Villa, Ollie Watkins berkata dia bersedia untuk menentang pasukan Jerman Freiburg di Stadium Besiktas. Kini Emery boleh mengukuhkan statusnya sebagai Raja Liga Eropah dengan memenangi pertandingan itu buat kali ke-5. Pemain Spanyol itu sedang bersiap untuk final Liga Eropah yang ke-6 selepas memenangi pertandingan itu 3 kali bersama Sevilla dan 1 kali bersama Villarreal serta menamatkan saingan sebagai naib juara bersama Arsenal pada tahun 2019. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basra, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat audikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan pertanyaan apa kabar Auda? Ya, Zura doakan agar Auda sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, dan di mana saja Auda berada sentiasa dalam ketenangan. Ya, itu yang paling penting sekali untuk kita menjalani kehidupan kita setiap hari ini. Ya, beri ruang kepada diri kita, layan diri kita dengan baiknya dan bercakap pada diri kita, insyaAllah ya, hari ini akan berjalan dengan lancar. Pertemuan kita hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 20 Mei 2026 Masihi. Dan Zura menemankan Auda dalam sesegar harmoni hingga ke pukul 12:30 hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali pada pagi ini dan kali ini bukan Zura berseorangan. Kedengaran giggling, ada suara-suara ramai sebenarnya bersama Zura dan kita ada lawatan. Dan di sini Zura akan memperkenalkan dengan salah seorang daripada penuntut dan akan menceritakan pengalaman mereka untuk lawatan ke RTB di pagi ini. Dan pertama sekali bersama kita di Radio Harmoni pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah, good. Tadi you yang cakap amazing bila Zura tanya how are you tadi kan. Alhamdulillah, you rasa amazing, sangat-sangat super.
1: Out.
0: Alhamdulillah. Jadi Zura nak tanya juga, nama siapa?
1: Aisyatul.
0: Kalau di rumah dipanggil dengan nama?
1: Aisyah.
0: Kenapa anda ada full Aisyatul lah tu?
1: Short lah.
0: Short saja. Tapi masih jauh panjang tu Aisyatul. Lawa namanya. So sweet. Siapa ada teman-teman yang ada di sini sama? Sebut nama mereka semua.
1: Yasmin, Damia, Hana, Inchira, Maria, Balkis, Arisa, Adelia, Cikgu, Kila, Vera, Alana, sama Raisha and sama Gabriela.
0: Jadi mereka sedang buat apa pada ketika ini?
1: Ketawa
0: dan mengambil?
1: Gambar.
0: Okey, jadi penuntut darjah berapa?
1: Darjah 6.
0: Aisyah darjah 6. Darjah 6 di sekolah mana?
1: Di sekolah DES.
0: Siapa nama teacher?
1: Cikgu Kila.
0: Dan teacher classroom ke? Teacher different subject? Lain-lain subject?
1: Classroom.
0: Jadi teacher ni lah macam ibu ni.
1: Oh.
0: Macam ibu ya. Ibu ni di sekolah. Mesti dengar cakap teacher. Bagus? Ya? Yeah? Cikgu selalu advice apa?
1: Work hard.
0: Study hard. Belajar dengan rajin. Kenapa? Ada teacher bagi tahu.
1: Oh.
0: Apanya? Belajar dengan rajin lagi?
1: Never stop trying.
0: Alhamdulillah. Akan diingat sampai bila-bila, betul?
1: Oh.
0: So sweet. Jadi Aisyah sekarang sudah darjah 6. Lepas darjah 6, peperiksaan yang akan diduduki nanti apa?
1: PSR.
0: Jadi dalam PSR tu berapa subjek?
1: 5.
0: 5 subjek. Antara subjeknya sila sebutkan.
1: Bahasa Melayu, English, MIB, Science, Matematik.
0: Senang ke? Senang dengan subjek-subjek ini? Anda payah?
1: Payah sikit lah.
0: Yang mana yang paling payah?
1: Bahasa Melayu?
0: Kenapa bahasa Melayu paling payah?
1: Ada antonim, sidonim, penjodoh bilangan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Senang tu bila kita ni belajar, betul?
2: Betul.
0: Nanti kita ni buat lawatan ni. Ini mula-mula di radio. Lepas satu sekarang ke mana lagi?
1: Lampai pagi
0: dan jual berita. Jadi pengalaman di sini macam mana rasanya? Duduk di sini depan mikrofon.
1: Okay lah, macam seronok tapi
0: nervous sikit, Alhamdulillah. Tapi Aisyah berani ya. Jadi bagus kalau kita ni buat presentation. Nanti kalau kita ni sudah periksa oral apa English kah Malay kah, nanti kita ni boleh buat punya. Okay. Boleh. Jadi terima kasih Aisyah dan juga cikgu siapa tadi?
1: Kila.
0: Cikgu Kila membawa Aisyah dan rakan-rakannya yang lain ini bersama untuk melawat Harmoni FM ya.
1: Oh.
0: Jadi mudah-mudahan akan suka dengan lawatan nanti apabila melawat ke Rampai Pagi dan juga ke tempat berita. Jadi itu dapat dibuatkan nanti karangan suatu hari. Pengalaman melawat ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: Dalam seronoknya kita ni menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Harmony FM.
2: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auda.
3: Alright, kita terus lagi bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Selamat pagi kepada Auda. Kalau tadi kita bersama Aisyah dengan kawan-kawannya, kali ini kita bersama siapa? Siapa nak bercakap dulu? Ya, kenalkan nama siapa?
4: Muhammad Arsyad.
3: Muhammad Arsyad daripada?
4: Kelas 6 Hijau Sekolah Des.
3: Boleh sebutkan nama-nama kawan-kawan yang di sini, yang ada di sini?
5: Aku.
3: Semua. Okey, siapa ada? Okey, silakan. Nama siapa?
4: Martin
3: dari kelas
4: 6 hijau
3: juga. Semua satu kelas ni.
4: Indah
3: semua. Okey, silakan lagi. Siapa lagi? Kenalkan diri. Cepat, kenalkan diri.
6: Nama saya Aris.
3: Aris dari mana?
6: Kelas 6 hijau Sekolah Des.
3: Alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Boleh sebutkan seorang, sebutkan nama-nama semua sekali. Okey, silakan.
7: Nama saya Waiz Daniel. Saya kelas 6 merah. Saya sekolah di Sekolah Des.
3: Alhamdulillah. Jadi berapa ramai penuntut yang ada di sini? Okey, silakan. Berapa ramai penuntut? Cikgu, berapa ramai penuntut yang dibawa untuk buat lawatan?
8: Pada hari ini 51 penuntut.
3: 51 penuntut, Alhamdulillah. Jadi kalau tahun 6 bermakna PSR kan ya tahun 6? Sudah belajar?
9: Sudah.
3: Yang subjek yang paling kegemaran yang mana?
10: Maths.
3: Kenapa Maths? Science. Okay, Zura nak tanya. Cita-cita untuk jadi apa?
11: Askar.
3: Askar. Okay, askar lagi?
12: Pilot
3: lagi?
13: Menteri.
3: Okay, lagi?
14: Arkitek.
3: Hah? Astronot. Okay, lagi? Hah?
14: Arkitek.
3: Jadi untuk kita ni mencapai cita-cita ni, apa yang perlu kita ni lakukan?
14: Belajar.
3: Jadi macam mana ni? Kita ni akan dapat 5A ataupun macam mana ni?
15: InsyaAllah.
3: InsyaAllah minta doa arah ibu bapa, betul?
15: Amin.
3: Balik sekarang, mami, baba, please doakan PSR ni mau dapat 5A.
16: Amin.
3: Okay, apa nama teacher siapa?
17: Teacher.
3: Teacher apa?
17: Teacher Jim.
3: Okay. Teacher kelas ke ataupun teacher subjek?
18: Subjek
3: apa?
18: Maths.
3: Oh, maths. Padan tersuka maths.
19: Jadi substitute.
3: Okay. Jadi apa maths satu dalam pelajaran maths satu yang mana yang paling disukai?
6: Algebra.
3: Plus and minus lagi?
2: Divide.
3: Apa? Divide.
8: Our problem.
3: Our problem. Oh, ya kah? Suka. Section. Alhamdulillah, dia lagi nama dapat buat bisnes tu eh.
5: Kalau buat problem. Minus times divide.
3: Okay. jadi ramai penuntut-penuntut daripada sekolah?
7: Yes.
3: Dan macam mana lawatan hari ini?
7: Yo.
3: Baru pertama kali? Jadi Zura ingin tanya juga apa hobi apa ni penuntut-penuntut lelaki ni? Apa hobi dia?
7: Bola.
3: Badminton lagi?
9: Melukis.
3: Masya-Allah lagi?
1: Belajar tenis.
3: Belajar tenis lagi? Ada lagi?
20: Pickleball.
3: Siapa suka pickleball?
21: Bola teraju.
3: Lagi apa lagi? Ada lagi?
9: Golf.
3: Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, walau apapun Zura doakan nanti untuk peperiksaan PSR, semoga penuntut-penuntut yang ada di sini dan juga yang mendengarkan nanti dan kawan-kawan dapat 5A, okay?
8: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Okay, jadi jangan lupa cakap harmoni inspirasi keluarga bahagia. 1, 2, 3.
16: Harmoni inspirasi keluarga bahagia.
3: Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Kembali lagi Auda bersama saya Nurida Haniwati. Ya, pertemuan kita Rabu hari ini 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Ya, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan kita terus bersama di tengah hari ini menerusi Mesra Harmoni. Dan jangan lupa nanti ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari Mutiara Hati, terbitan rakan saya Zura. Sementara itu pukul 1.30 petang nanti, ya, ikuti bersama Bicara Keluarga dengan membawa tajuk pada minggu ini, Siapa Kita Sebelum Ini, ya, terbitan rakan saya Adi bersama Yang Mulia Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Gapur, ya, counselor dan juga motivator, ya. Itulah dia Bicara Keluarga pukul 1.30 petang nanti, membawa tajuk Siapa Kita Sebelum

Ya, sementara itu pukul 2.30 petang nanti, sketsa pendek gerai kita ni ikuti bersama pada keluaran pertama ini membawa cerita Tapau. Oh, itulah dia. Jadi Auda, jangan lupa untuk mengikuti gerai kita ni pukul 2.30 petang nanti. Yang menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak tawa, persahabatan dan juga ada rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan. Ya, gerai kita ni sekali lagi pukul 2.30 petang nanti, ya, tempat cerita bermula dekat di hati Auda. Ya, masa waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.41 petang. Masa waktu maghrib pula bermula pukul 6.27 petang. Sementara itu, masa waktu isya pula bermula pukul 7.41 malam. Baiklah, jangan lupa untuk mengikuti laporan haji dari Tanah Suci pukul 9 malam nanti. Dan juga ada segmen sensasi Slorok, ya, pukul 9 malam. Itulah tadi, terus setia bersama kami di Harmoni FM. Baiklah, sekarang pukul 12.33.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini mengatasi rasa malas. Di dalam agama Islam, semua persoalan hidup manusia sudah diatur dan sudah diberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan. Solusi yang diberikan juga berkaitan dengan ajaran kebenaran bagi seluruh umat manusia. Solusi yang diberikan tidak akan bertentangan dengan penemuan ataupun teori penemuan manusia. Islam tidak pernah ketinggalan zaman dari kemajuan teknologi dan sampai bila-bila pun, kerana ajaran agama Islam mengikuti kemajuan zaman dan akan diperbaharui sesuai dengan zamannya, akan tetapi masih berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana pandangan Islam mengenai kemalasan yang ada dalam diri manusia? Islam sudah sejak lama memberikan peringatan untuk masalah seperti ini dan memberikan perhatian yang besar. Contohnya banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk bebas daripada kemalasan, kemiskinan, kefakiran dan lilitan hutang. Dan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, "Aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas." Dalam surah Al-Fatihah, manusia dituntun oleh Allah bukan untuk meminta kebahagiaan secara langsung atau meminta syurga. Akan tetapi, meminta agar diberikan jalan yang lurus, iaitu jalan yang diberi nikmat dan dihindarkan dari jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang dimaksudkan dalam hal ini, iaitu proses yang harus dilalui oleh seorang Muslim untuk menghantarkan seseorang ke tujuan tertentu. Dan jalan yang dimaksudkan adalah merupakan asbab untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Pak Edi, maklumkan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah menganjurkan ya peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 ya terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dan jangan lupa tarikh tutup penyertaan ya pada 30 Mei 2026 pukul 4 petang. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, Auda boleh menghubungi urusetia peraduan penulisan esei ilmiah Pangsura 2026 melalui talian 238-2511 sambungan 167 atau 191 atau 192.

Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di tengah hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas dan apa khabar? Semoga sihat, walafiat selalu. Amin, amin, amin. Katanya masa ini sedang makan bacungkel. Oh, makanan buyat ya. Dan sambil mendengarkan Harmon FM. Ini kiriman daripada peminat setia Harmon FM, peminat All Traffic sekeluarga di Sekolah Nahkur Nirak Jati Lugu ya. Alhamdulillah. Cuaca di sana panas ketika ini. Gembira selalu kata mereka. Baiklah, terima kasih pengen All Traffic dan keluarga yang sedang makan bercungkil, makan nambuyat ketika ini ya.

negatif seperti iri hati mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa hormat mula merenggangkan hubungan sesama keluarga, jiran tetangga dan sahabat. Kompleks mula tercetus apabila salah faham kecil yang menjadi semakin besar akibat sikap tidak mahu mengalah dan enggan.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi saya berjanji 2 minggu lepas, okay, menyambung sedikit cerita minggu lepas. Okay. Jadi minggu lepas ini, alhamdulillah banyak yang menelpon, banyak yang juga terima kasih juga kongsian kita. Banyak kami belajar juga dan menyadarkan kami. Dan lainlah yang dipun itu memanglah orang yang acting, orang yang baru naik pangkat. Okay, ini saya beritahu lagi tadi kan. Jangan lupa bila kata ni naik pangkat, bila kata ni sudah menjadi seorang yang hebat, Kata ni rasa. Ataupun memang terbuktilah kita kena naikkan pangkat. Okay. Ataupun kita memangku. Okay. Jawatan ataslah sikit daripada jawatan kita pada masa ini. Memangku. Jadi bila kita memangku itu, saya ingat dari minggu lepas pulang ceritanya. Jadi ingat dirilah, lupa siapa di sekeliling kita. Jangan lupa. Lupa di mana kata ni dulu. Oh. Jangan macam bunyinya si tahu-tahu, si banarnya kata ni. Ini sedih lah kalau orang ada macam ni. Sepatutnya kalau kita naik pangkat, kita acting kah, tunjukkanlah contoh yang lebih baik. Bukan menyumbung diri, bukan diri berlebih-lebih bunyinya. Ini perkongsian lah. Sebab saya ni kalau ada klien, kadang-kadang diorang macam tu lah. Patutnya demo kata ni tinggi tu, demo kata ni humble, baik sama orang. Ini tidak ada ruginya bah. Ini ambungnya naujubillah. Okay. Sampai orang cakap tu. Kadang-kadangnya lah. Ini bukan bandar dan bandar lain cerita. Hanya orang ingin meluahkan perasaan. Keluar bahasa-bahasa yang katanya rasa tidak patut, tapi luahan rasa kan. Ada orang cakap lah. Alah, tahu je kutunya. Ya, acting katunya. Siapanya melantik ke dia? Cuma tu kadang-kadang. Ada orang meluahkan perasaan lah. Banar dah banar lain cerita lah. Kau dah tahunya. Siapa kan tu? Pandai kan dia kerajanya sama kami je dulu. Dah je seberapanya. Keluar kata-kata cuma tu. Sebab kelakuan kita yang baru pun memangku, baru pun naik pangkat, tapi macam banar bunyi kita. Lupa so kita siapa dengan kita.

Siapa dengan kita bekerja bertungkus lumus? Ya? Cuma kita jadi macam itu, jangan lupa. Jadi orang pun bercakap lah. Orang mencari-cari lah di mana. Cuma mana boleh jadi macam itu. Kenapa boleh kita macam itu? Itu tak. Sebab kesombongan kita. Nah, cuba kita relax saja. Balik macam biasa lah. Macam biasa lah. Tapi pada masa yang sama, yalah. Kita memangku itu, tunjukkanlah satu perkara yang bukan sombong. Kita ni sama-sama bekerja. Ini ni, tolong. Jangan sampai orang ndak kira lah mengucapkan kita tu benar-benar lain macam, tapi orang akan meluahkan durang punya kekecewaan itu mah oleh sebab kita berubah sikap baru pun hanya memangku. Sedihlah. Kawan sudah je naik sedikit ambung tayak. Ini fikir ni. Ini adalah dugaan daripada Allah SWT. Fikir. Jangan main-main. Saya serius ni barang macam mana. Kita terpulang pandai-pandai akan mengarahkan ani, mengarahkan sana. Wah. Kita jadi si tahu-tahu. Kadang-kadang ada lagi bos kata di atas tu. Bos kata di atas satu pun tadi bantai. Betul. Wah, hati yang berijab tu. Macam kita hanya tahu. Ini yang sedih lah. Okay? Yang sedih lah. Kita lupa daratan. Kita lupa siapa kita. Jangan lupa tu. Kalau kita rasa kita hebat sangat, belum tahu. Yang inilah. Di antara yang saya kongsikan ini. Mudah-mudahan. Kita tidak menunjukkan pada siapa-siapa lah. Okay. Tidak kira lah. Ya, memangku apa tu. Tidak kira lah. Siapa saja. Ini mengingatilah. Jangan lupa kita siapa. Wah. Itu yang saya ingin ingatkan dalam habis kita lah. Jangan lepas. Jangan lupa. Selalu lupa siapa diri kita sebenarnya. Ini ni. Jangan lupa. Sedihlah kalau kita lupa siapa kita tu. Sedihlah. Dan oleh sebab kita macam tu, kadang-kadang timbul kebencian orang. Jangan kita lupa tu. Kita rasa sombong. Kalau ada jemputan, kadang-kadang kita sibuk. Di mana aku duduknya? Di mana aku duduknya? Tu pulang kita ingatkan. Padahal baru juga acting. Kan sibuk mencari tempat duduknya di mana. Duduklah. Ada orang menunjukkan duduk, duduklah. Jangan tengok. Kenapa? Oh, baris yang ketiga ni. Contoh. Ada juga orang macam itulah. Tapi ialah sedih kan. Di mana saja? Okay. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Oh, subhanallah. Lagi kita tinggi, lagi kita humble, lagi kita bekerja sama-sama dengan orang bawahan kita. Itu yang hebat. Jadi contoh. Jangan kita sudah bos, kita dianu. Jangan lupa. Turun padang. Turun padang. Jangan lupa. Jangan kita dalam bilik kita berkurungnya. Berikon-ikon. Turun. Kalau ada kesusahan turun. Cek sama-sama. Baru hebat. Dia mau melawat sana kemari. ini silap. Satu kesilapan. Amin arah-arah saja. Ini sedihlah kalau macam itu. So mudah-mudahan sedikit perkongsian pada minggu ini. Saya ingati diri saya. Dan ketani bersyukur di negara Pulau Salaman ni. Pemimpin ketani. Pemimpin yang hebat. Pemimpin yang suka turun padang. Alhamdulillah. Jadi, kalau pemimpin ketani macam tu. Jadi, ketani siapa? Siapa kita? Jadikanlah ia sebagai idola ketani. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan mengerti siapa kita sebenarnya hari ini. Siapa kita? Dan siapakah kita sebelum ini?

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Ya, mudah-mudahan semuanya sihat ya di petang Rabu ini. Ya, Auda masih lagi bersama saya Nurida Aniwati. Ya, Rabu hari ini ya pertemuan kita 2 Zulhijjah ya 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Kita masih lagi bersama menerusi Mesra Harmoni di petang Rabu ini, dan jangan lupa pukul 2.30 petang ini nanti ikuti bersama sketsa pendek Gerai Kitani membawa cerita Tapau.

rumah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: lagi santai-santai.
1: Oh, ni nama layan. Ni si Zaidi ah. Cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
0: Ha. Baik jatuh bahar, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jual lagi tu.
2: Au kerja. Nganya aku ni ah. Sebenarnya, malas ku kan pergi tu ni muka dia.
1: Mengapa pudang malas? Baik tu kata ni mengiratkan silaturahim sesama jiran.
0: Lurus.
1: Bila kan hari bulannya?
2: Bila benar ah? Bila kan masanya ni? Dah ada kuan noi bila-bila pre.
0: Kuan ni lurus-lurus berpadahan ni bahe. Orang bertanya kau pemain-pemain kan.
1: Dia ni pemain kan ya bila-bila pre. Ngam kain dah tu.
2: Bebon bos. Anu isok. Cuma kan tu kan pigi. Kan indah juga.
0: Baik tak pigi.
1: Pigi dah kenapa pulang? Dah diaga kawan ni jadi.
2: Bukan. Macam malas ku bahaya.
0: Jangan menyatu. Kalau anakmu sendiri karang kawin, berkawin-kawinan, macam mana nak? Cuba tak kau pikirkan. Siapa mengaga ke majlis semua tu karang? Jiran-jiran kan? Kawan-kawan kan? Dan sanak jua yang datang kan? Indah ada orang lain yang datang lah, jidik. Banar terkedian ni.
1: Tapi di mana majlis kawinnya? Di rumah atau di diwan?
0: Kan?
2: Di diwan kali, kajik. Tempat mahala usulnya.
0: Bisa juga tu di dewan. Indah panas. Beikun tu.
2: Ya Allah. Banar rajunya kita tu kerja. Nyaman-nyaman kali tu makanannya.
1: Seorang di tabanar.
0: Banar tu sangat.
1: Mun jemputan kanyakan pasal makanan dada banar ikhlas tu. Makanan pulang pikirkannya.
2: Kita ni. Ikhlas Ngapa pulang miatu? Aku tu minta pendapat tu tadi arah di kita. Iksin kanya ku tubah. Jadi tu ku pigi tu. Ada tu chance ni kan menapau tu sekarang.
0: Ada saja bakal dia ni. Jo bunyi telefon ku ni balik orang mau sapa ni. Adik kan menapau teh lagi. Memberi malu kawan ni.
2: Kita ni apa kan dimalukan?
0: Astagfirullah.
2: Mun orangnya sudah menyuruh membagi green light menapau. Apalagi tapau lah.
1: Benar. Tapi jangan taluan-luan manapau tu. Sampai orang lain dampit. Sudah tu dibawa balik ke rumah. Indah habis memakan.
2: Kita ni kerja.
1: Macam mana?
2: Aku habis kerja. Jangankan makanan. Kursi meja tu pun mendapat kutapau.
0: Kau ada luang coba nak kursi meja pun kan kau tapau. Baik tak kajah ni kau tapau sekali nak.
2: Boleh.
0: Sedang-sedang sedang hoja kawan ni. Masuk aing pekasian wan ni ke lijek. Sekidian ni.
2: Kajah. Baibun bahaya kita ni. Atu kan cerita nganya tu. Ada bah anu ku dengar bah sampai sudu pun kena tapau.
1: Sudu. Sudu kena tapau macam mana?
2: Sapnya angku sudu atu lawa bah kaje. Jenis mahal bah kali bah. Iya tah. Habis hilang isi kena tapau bah. Indah lagi nampak bah.
1: Indah lagi ada pakai mangut makanan tu kasihan.
0: Kasihan ni.
2: Nasib jua meja kursi tu kerja. Indah kena tapau. Ada lagi tu yang berabot sampai berkelahi. Pasal apa tu nah? Pasal dampit.
0: Ada saja. Kau jangan miat tu je dia. Mun kelurusan ke dia aku denganmu. Aku tinggalkan kau banar.
2: Kita ni juga jahe.
1: Tapi, kadang-kadang orang rumah juga menyuruh manapau tu. Suruhnya habiskan supaya ndam bazir.
0: Lurus punya.
1: Dibaginya lagi plastik betul suruh manapau.
0: Lurus tu je. Sangal aku bunyi wasapan di banar. Karang aku menjok kau baik. Kau... Abis lang iskaw tapaw. Nyaman tati mo to. Ha? Kalau inda, rugi ba to? Mambajar inda ba, ano, inda ba makan?
1: Jangan tak kita ni kan macakap pasal orang. Ha? Kita ni sendiri pun sama juga menapau-napauannya. Ha, jadi?
2: Lurus tu, bos. Lurus. Aw, inda bilang juga, bos, ah. Enganya, ini kan cerita saja, bos. Supaya ketanya ni ingat-ingat, bah.
1: Nah, cali kawan ni. Yang kau bunyian tadi kan menapa. Tapi, baguslah juga boleh tahan juga kalma tu. Nda masuk ain kah?
0: Weh, balik kui dulu, eh. Akhir sudah dah pandai habis ni.
1: Bah. Eh, mana tu sini nak balik sudah ke dia?
0: Eh, balik ya sudah. Eh, bah. Kamu berdua ni, bila tekan balikan ni?
1: Bas kajap lagi kerjaan ni menunggu si JD habis minuman.
0: Bahe, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Hmm. Di say kalau ko mamakay minya harum ko yang mahal at tukali oh. Bata na ko mamakay yu ah. E pulang ta dari maka. Ha. Ngam lagi kawan membalikan tu sayang yu ah.
1: Oh, tapi jangan jualan barabis-rabis makai minya harum.
0: Ha?
1: Ah. Macam mandi minyak harum tu namanya.
0: Adi.
1: Ujung-ujung kadang ucap kau ndak mandi.
0: Bukan gua. Mana rajonya kita tu ah. Oh, bukan coba. Salah kan anuan ni. Berbalik terpulang cerita kau ni juga kaje.
1: Apa tu?
0: Salah kan menapa wan ni?
1: Indah juga salah kalau kata ni mendapat izin daripada tuan rumah majlis satu.
0: Aha.
1: Andang adat ketaninya orang kebiasaan ketani sudah.
0: Iya tu bah.
1: Bersedekah itu amalan mulia.
0: Hmm.
1: Tapi jangan ada keizinan tuan rumah itu benar.
0: Nah, itu kan benar betul.
1: Ah, iya itu. Majlis orang pun ketani mesti jua jaga adab ketani dari segi pakaian apa?
0: Lurus.
1: Pakai yang majlisnya orang, jangan pakai baju nda majlis. Ah, hinsam-hinsam sedikit. Ah. Kau insam mesti kau lihatkan insam mun batu. Pakai sungkuk bisa-bisa.
0: Oh.
1: Ha, jangan karang separuh ganya. Kau selalu kulihat anda makai cara malai tapi anda kupi ya. Macam mana?
0: Kita ni juga. Insam tu kali ya, bos ah. Inda juga kesalahan kali tu, bos. Kita ni juga je.
1: Ah, tu benar mana saja kali kau. Bah, sudah kau ni kan balik ke ujung-ujung. Ndak sempat maghrib karang.
0: Bahau. Bah, jalan tak dulu ke je.
1: Nanti dulu.
0: Ah,
1: cawan ku tu jangan kau tapau tu.
0: Ah. Bukan yo. Benar. Oh, ndak sengaja. Sorry bos. Bah, jalan ku dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Hajah Halimah Haji Suhaili sebagai Hajah Rokiah dan Nuruddin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai kita ni tempat cerita bermula dekat di hati Auda.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Segar.

Lagu dari Ella Katz, Hatiku Kau Luka. Ya, lepaskan apa yang membuatkan kita terluka. Jangan terus menahannya ya, kerana kerana hanya akan melukai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita perlu melepaskan walaupun sakit yang kita rasakan, ya, sakit yang berpanjangan. Kerana setiap apa yang kita lepaskan itu tidak semestinya tidak terbaik untuk kita, ya. Boleh jadi apa yang dilepaskan

lepaskan, apa yang dilepaskan itulah yang paling terbaik. Percaya dan yakin setiap apapun pengorbanan kita, ya pasti, insyaAllah pasti ada ganjarannya. Baik, terima kasih rakan rakan-rakan WhatsApp yang menyapa Harmon FM ya di petang Rabu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cuaca kuat panas katanya di Kiudang. Santai-santai. Ya, sambil membuat kerja di petang ini, mendengarkan Harmon FM. Terima kasih dari Zaleh Osman atau Nini Leha di Kampung Kiudang. Ya, daripada Wadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wadi. Selamat petang. Masa ini katanya dalam perjalanan mengambil anak balik sekolah pukul 3 petang dan cuaca katanya panas di kawasan Lugu. Wah, itulah dia. Terima kasih Wadi yang tadinya berada di perumahan Lugu. Ya, baik, terus dengarkan lagu dari Gaya Zakri pula. Ini dia, Bunga Mawar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan

Ya, sebab lagu nyanyian daripada UK Sebab 4.14 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih masuk bersama kami di Harmon FM. Waktu pejabat akan berakhir pada pukul 4.30 minit petang. Lebih kurang 16 minit saja lagi waktu pejabat akan berakhir. Pastikan segala peralatan elektronik elektrik sudah dimatikan sebelum meninggalkan pejabat. Hati-hati selalu. Ya, memandu hati-hati pada ketika ini kemanapun destinasi, semoga selamat sampai. Terima kasih memilih Harmon FM sebagai teman berhibur kita.

0: Bakak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat. Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.

Dari Yuri Hips dengan lagu Come Back to Me. Sebuah lagu Inggris. Salam DJ dan selamat petang. Selamat bertugas katanya. Mantap-mantap lagu petangan ni. Mantap gatuk pun indah jadi katanya. Harmony FM tetap pilihan nomor satu. Dari Bro Junaidi di KB. Dari Yuri Hips Come Back to Me, kita ada lagu dari gabungan tiga tenaga, tiga suara, Mus Yanzin dan juga Oney.

Oke, berlalu ya. Mus Yansin dan juga One, ini penyanyi-penyanyi kumpulan Me sebetulnya. Nyanyikan lagu dari kumpulan Chris Tiara tadi. Ini lagu dari kumpulan Zodiac pula, Untukmu.

Sebuah lagu dari kumpulan Zodiac untukmu. 4:28 menit petang, sama petang. Sekali lagi terima kasih masih bersama kami. Salam DJ. Lawa-lawa lagunya semangat katanya memeriksa kertas jawaban pelajar daripada Nini Cigo. Nini Cigo ya. Salam dan selamat petang DJ. Mantap-mantap lagu. Thank you DJ daripada Ruzai 77.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu cuba. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batah je merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
2: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
2: Cuma nak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Behun bang
2: Ani cua.
1: Ani na bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.

0: Betul lah.
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ini.

Ya berlalu sudah. Desire, sentuhan. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Santai katanya mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan. Dan dengan doa katanya semoga kita ini di dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan segala penyakit. Amin katanya. Oke, dari Desire. Mungkin ramai yang masih ingat dengan penyanyi ini, Zainal Abidin. Lagu yang diberi judul Senang Senang.

Oke, berlalu sudah lagu daripada Zana Lovidin, Senang-senang. Selamat petang DJ kita ini. Siap mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan kiriman daripada Ajin dan juga Din dari SSPB katanya. Lagu-lagu nostalgia pastinya.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana

Ya, sebuah lagu dari Kumpulan Laksmana ya, Gugurnya Bunga Cinta. Assalamualaikum, selamat petang DJ. Mantap lagu Patangani, terhibur kami semua katanya. Daripada Haji Syari dan istri tersayang di Kampung Setiabi. Terima kasih mendengarkan Harmony FM ya.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam, Manilai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Hmm, nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudut teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Iya, lagu dari Vivian sih, Untukmu Sayang. Assalamualaikum DJ. Alhamdulillah setiap Rabu petang mesti ditunggu lagu-lagu pilihan terbaik katanya. Mantap, tenang hati mendengar walau jiwa kacau katanya. Daripada Mawar Putih 175. Cuaca mendung di Kudang katanya, santai-santai petang ini sambil mikirkan apa yang dimasak juada kerang malam. Zaliha Osman di Kudang.

Oke, berlalu sudah. Lagu dari Kumpulan Mega, Sekuntum Bunga Sekura di Gurun Sohala. Kampung Aeng, masa ini berangin katanya, mendung gelap macam kan hujan. Assalamualaikum DJ. Tadi lagu Phibians untuk Musayang, lagu untuk mu DJ adakannya. Ini lagi Kumah Kotakan Janji. Kesiring ku tarus teks ke harmoni katanya. Ini kan drive balik kan ikut menyanyi lagu Spring. Thank you DJ menemani perjalananku balik dari keraja terbaik katanya.

Oke, berlalu sudah ya. Hari sariwatan lama nanti. Selamat petang DJ. Mendayu-dayu sepoi-sepoi lagu-lagu yang diputarkan. Semua lagu legenda kan. Sesuai waktu ini sedang rehat-rehat sambil mendengarkan lagu yang diputarkan. Terima kasih DJ, tetap mengimbau kenangan zaman remaja katanya. Teruskan Harmon FM yang terbaik katanya. Daripada Ciko Sandy, Mami Ciko Sandy katanya. Assalamualaikum DJ, selamat petang. Salam sehat selalu untuk DJ. Mantap lagu-lagunya, pertanganan ini. Mengenai dengan suasana pertanganan ini. Daripada

Oke, berlalu. Sebelum kita mengikuti berita, Salim dengan Cinta Tiga Segi. Jangan lupa sini nanti bersama dengan rakan suka saya lain pula ya.

94.1 97.7 FM. FM. Inspirasi keluarga bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati Pikiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste.

6 petang nanti, kita akan beralih ke ruangan Symphony Harmony jam pertama meniti senja. Jadi pada hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 hari bulan Mei 2026 Masih, dan saya Rabi akan menemani Auda dari pukul 6 hingga 8 malam nanti.

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة